Ime mese tomi ton norube dewa nwa kembo nywe lukuro kosa nukonton yukuro nwe keten radio frate inte ton chwo gbo wafa ton zulo jilo Mika fiyo miyamba yukbo gbere ya khokpo tin uwi gaga choko choko nwa ingene ji ganji bolo wukbo vila se wane Kwa wigo sa ton miyase mera khotoni sakusin be